0: tunay. Ayat ko anapudno, anyat ganas na anyat imasnan. No datat agasawa.
1: Oh, yo?
0: No dat